0: Jesu o se olugba lo o se olura pada gugu eda
1: o se o
0: Urawa pada lowo iku ojiji awa dupe lowo eledumare wipe olohun ri dupe wa si o ma je ope wa kokan o ma je pada si wa laya o ah gugu agbara ni ikawo re na lo wa eje atun pa ile ida ka tun boko bo mi lo eku kale nbe won o se n gbadun rin igbani lodo tin